tak dum ketak kedum ketak tak kedha dha ketak ketak ketak dum ketak tak dum ketak kedha tak ketak dum ketak kedha ketak kedha tak ketak dum ketak kedha ketak kedha tak ketak dum ketak kedha tak dum ketak kedum ketak tak kedha dha ketak ketak ketak dum ketak tak dum ketak kedha tak ketak dum ketak kedha ketak kedha tak ketak dum ketak kedha ketak kedha tak ketak dum ketak kedha tak dum ketak kedum ketak tak kedha dha ketak ketak ketak dum ketak tak dum ketak kedha tak ketak dum ketak kedha ketak kedha tak ketak dum ketak kedha ketak kedha tak ketak dum